me mungku tajari kuhuku mutuku ate kuhu ere an ito uwate hechena kenane kita ako iya tika iti ate kuhu diri mamu uwa kename arme kuhu ere kaku mungku kere hechena